0: Não quando ele anglo são sino sonantes a dele. Não quando ele usa no longe, ele usa no longe. Antes da quando não olha junto não conga. Mas na quando a do culo a que tá grande. Se é muito a quando mais um mais, quando a quando do culo junto não conga. E aí antes então não conga. Aí então não quando do culo a quando quando quando antes então não conga. A quando quando ele a cara malang quando ele antes não conga quando lá. Kalau kalau nanti saya work, ini saya nak gak apa bacaannya kan? Dah naik, kau tu kasih lah, so sesuai sesuai tu kan? Dah kau kalau nanti ni tu tu, dan kau sakau tu kan? Dah naik untuk nak kau muka muka
1: jangan kau nak.
0: Enak lor kau muka muka, aku kalau kamu muka kau nanti saya jangan kau muslihat kau mau. Dah naik kau kasih lah, so kau kau kau kau saya saya mana ni ni? Dah naik kau sana mana? So kau kau yang kamu nak kandang kita menyamai silo, dah. Saya kau juga tak sini tak kau, malu kau tua, kau jangan sini kau jangan ini kau. Aku jangan tua, no. Kau jangan tua, naik tanya nak kau jangan tua. Aku kalau kau cungku kau tak sini tak kau kulit saya, tak kau luka, entah kamu nanti. Nenjem nadi. Dah mulai nak kau nak kau dah nyamai kau. Dah saya sendiri. Asalai saya juga sama. Jadi nak kau nanti angka. Kau mama dia om tuan aku kau mama leh. Jadi kalau pasal kamu nasa, jadi aku sih nasa sih. Jadi sekarang kau mangkal jom. Jangan tangkal angka kau mulu, nampu nampu nanti nak kau. Jadi jangan aku kau kau sekarang. Jadi naik. Nakuan nak kunci, aku kunci kan ni jadah orang sendiri send. Orang kata orang sekarang kami ni dewasa, jadi suka ada nampu nak kau nampu ni jo, jadi suka mana. Dah ada nampu nak aku suka angka aku kanang. Kena kanang aku kan, jadi beli nak kerja aku suka nak urus dia tu. Dah nak aku amma aku dia. Nah, itu pun tentang kerja. Adanya, ada mana ada orang tentang kerja orang saja. Aku juga orang tak cuma nak kerja di nongol saja. Dan tanya orang orang saja sana. Ia tidak dapat aku sana. Dan orang kata, aku kalau nanti akan jauh kerja. Kalau aku nanti akan, aku nak kerja aku sudah. Nah, aku nanti akan dah sudah. Nah, nanti aku cuma nak kerja. Tapi nanti, aku kalau kerja aku nanti akan jauh kerja. Aku dah, dah, dah. Aku mahu jauh kerja aku. Kalau aku nak orang orang kata ada ni mana. Aku kamar aja dia, aku dah usah kena bandar itu kan mana? Aye, mayo. Aku kah, naik kuda, nanti aku mau rundi, nanti aku mana? Ia dua jenis, senang senang. Aku kan naik naik dua jenis, nanti aku naik ni. Ia aku tu sekarang kalau naik dua nunggu awal lah, naik kuda aku kaya. Kalau aku tu tak ada. Dah, na aku mohon kerja sendiri di sana kerja kerja. Nanti juga, mahu saya dah nak langkah angkut. Dah, na aku kau kerja aku nak apa? Aku dah ada yang sana aku nak langkah. Jauh aku langkah tak kerja tak kerja. Na aku mohon ada ada. Aku asyik siyo. Ia dah sedih aku deh. Nampak nama yo. Jauh aku dah kunci aku angkut. Udah ada. Cukup kan itu saja. Nak kuat, senang mana? Eh, mana aku? Kalau aku nunggu leka, nak aku silka juga. Kalau nak kuat, aku silka. Dan aku silka, aku kalau aku silka, kalau aku silka, aku boleh kaya aku nak langke. Dan aku ni jangan nunggu langke, nunggu mana? Eh, ada dah itu cukup, cukup. Kalau itu kalau silka. Wah aku lo, wajang kuli lah kuli ni sebenarnya. Akhirnya dah, wajah tu kamu mungkin nak kalah. Ayah, aku lawan aku. Nampak sangat susah juga. Tapi nak nunggu agak tak kuli sekarang ke? Bukanlah, tak nak yang kau kuli. Kuli lah, dah. Dah kau makan ni, ni lah kuli nak. Benci juga, jangan. Tak, tapi nunggu lawan sendiri dah seluk. Tapi nunggu muncul nunggu kamu. Kau kalah. Antum melayan tu kumpul ke kota, kalau kantor ada yang dia aku, hai, jauh kalau panjang kau mau undi, kau dah itu aku nene, dan aku nene, apa yang cakap aku dengan aku cakap, emang tu melayan, panjang kau kuli dah jauh mac, hai, apa yang mula angkara apa kuat ya, panjang kau kumpul sebab cukup, apa lagi, dah yang cakap lain aku, dah yang panjang kau kuli dapat, nama nene.

0: kecha cha urwai sikuhulu yura kumi na sita yula punuhu ile ikaleo machikolani iprovinsia unyambani mwaka wunantano. Ala mwolu mwala ayumachiani Jose Kumpeu novaha mwolumo ina umeteko cho machikolani ule nritole ula eraka chinovari ya miteko wira itafauti kampa toko ila ikumelele mpanto majogador atandle ukela utonyera iprovinsia wasikuhulu ni yulpale yompira umachikolani. Vereke Kumpeu mpanta nkina kuhotonka wira kuna kala pasi uweheri ya machusa ni waraka nanso chiecho unahala wanelia manana chotandia ikipa chilecho provinsia chinokela utonyera unyambane. Radio Mosambiki imisoro provinsiali o Cabo Delgado studio chuva Pemba ni chono pia umwisho ukumera ihapari cho Cabo Delgado chila chatapula lianu somenimi Gracinda Masura umakinani Makungal Junior ni raka alahuma.
1: Ihapari cho Cabo Delgado.

0: Bohemia, el secreto, ele. Lepas mahu mautan yang nak kuanyi hari ayuara taro sa muhirake ayuara taro muhirake nak kuanyi hari wanzora yohiu yoli kanen neresa.
1: Radio Mozambique Nampula.
0: Ayaka mali hirake ati jansi pana nyunle. Imakani itawi ya matonli anyu hikomanle, kinohimia.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Na iwe nye wampula baho kabdelgadu ni asa mamusani uzambezia. Ni mali hera baba miteku ya. Sakalili wampula lalu ni Rajaba sani wa mikrofoni o Central Technica mshirika haka Abdullahi da Palma. Maleke mawani mpentana kamutrimiha na kamulevela na kamukupala na kamulonde lana batu kahiyana mawaniru pahi. Akalema promonitwela nyunambara nye mtekotema lalu ya mretele. Yo kalenkala mirema na yukumakuni iluwa na uvala nasa.